Ohi David mpai bonio Enyom etre aduoson baako ni chichemu enkono no se Ntome ntune menkwapra wabrem na sama ho ade nso sa menyao me Ente ne dai wobadan na menso so me se sama ho ade sa me mere wabrem a papa menya me wate men pai bom nso menyum tom masempakam ura aya kula me